0: de construction, código de l'or, mais ça canne sans termine.
1: Hanesson, président du conseil municipal de Naro, Hauhakara Capella, Fohanoin, aviso ba maluk veterano Sirahoto, Katak, Imi, tende cumpri orientação nebe conselho Haruka. Primeiro, Hanesson, Itainaro, Sukona Fata, Ema Municipio Seluk Sirau, Tainaro Halaulukona Fata. Segundo, tende coopera ho autoridade local Sira, Tamba Dalabara, Kamba Suku Sira, Ema autoridade Sira, Makahusufale, dem presidente. Fohano imbaitan veterano sira tamba dal rumah veterano balo iha lorong bot ame kumbida sira atau mai partisipe iha seremoni sira sira lamai haruka hasa bandera dal rumah sira lahasai sirnya kopera san ho atur dadur lal ladun diak hoidane hanu sam presidente hakara ka visu ba veterano ho tu katak primeru tengke kolaboro ho itania atur dadur lokal sira CVLD sif suku koreno sira depois toba administrasan sira farda sira ita tengke iha farda duni tambah rasaan makedane. Kuando ita farda la iha, ema iha fulan ita babangko. Ema lahatene itane veterano ka, simosan tersere dari ka, simosan kubitla ka, hansane. Ita kuando iho na farda, sermone sira ita babpartisipa, ona itane ema sira, itane autoridade sira ka, ema seluk nebe ema iha tene munisipu, pele hatene kato wa final ema sira nema kansane elmes ema ne veterano. Mas kuando ita la iha sinal rumah, ema nungka hatene dene ema veterano, ema dal rumah ema sehatete dit, amna ini reda bote, istruktura helane, ami kumanante helabe, ema oh, kemudian terserah kalau mah veteran, mas pula ida em friend klansin el barbarak na em lahaten. Hunu nema ka konsel veteran mainar, huri hasai ini setibida huri suk.